0: agamba tema miburu no weba kuizara kupanga tumbe fena chumala chakanyi ndira abantu mafemande pra game timbaka lanje weba retumbla wadi yodi ya mtu wajiru kupanga lutambla fena juko dani si straight out of from timu maje bracket DJ dani ya whatsapp wengi munga mamuti ya bupo nizina bubwala babu zaka gamba ata juli ya sikaka weba rekodi nizara wadi yodi ya mtu wabili jo na kupanga lutambla fena tukena kutani kila umusawe yukusa tuwesawe sembi ya mziki okuta sirika alienze DJ dani ya Sivya Sabrina katuwa mziki katuwa mzanyuru na ku waka ungez goda kuralido baden kuanjude mziki
1: Ngo gamba.
2: Ndiate sawe sembe yo no gym.
1: Njikuwe. Na yama ndu makaka senti ya bintu ino obimanyi.
2: Omanyeze mba gamba. Na yene bat down iba wakana. Sima inchi chengenda bakolera.
1: Obaba linda tukungani la wantu wa mba kakase.
2: Ojitegera tuberenga tuina yetu kungani de wetu. Chikatola wanga yetu tambla nungo yetu wali yechesika. Hey. Nzije mba gamba inti katimula valero katinza kutemu. Tambala gemuko. Danyo kandewa nema bali.
1: Alamebu labi.
2: Danyo verenga labu labi. Nga hatelo chukula kujaki patra.
1: Hey.
2: Katinganza kutemu.
1: Nabuwa kutemu.
2: Hey, DJ Sabrina.
1: Hey.
2: Hey.
3: Kunuye musanyi wolunaku, musanyi wolunaku, musanyi wolunaku, mu program chakaza.